dengan tadi kita sedang dibungkus atau ada yang tak apa tidak cuma tiktoknya orang yang ada musak biasa saya kira itu lusuh food produce itu kalau sudah musuh dia ada dia apa sih kita cuma sedang mengulur kaya.